0: marabo karjana
1: nam
0: trabato janjo diarila ini sene bubu ini nyo ini fele babo janjo diarila akone sangaranga demi bama sarko babana nono chamange.